0: is lucky for us.
1: Identify.
2: Number one DJ.
3: Make some noise!

0: burgernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
7: New release on DJR.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Kabar yang cukup ngagetin sekaligus bikin patah hati para cewek-cewek di Indonesia nih, Elsters. Di mana Pradikta Wicaksono alias Dikta ex Yovie and Uno dikabarkan resmi mengakhiri masa jomblonya karena Dikta udah menikah dengan kekasihnya Rachel Florencia sejak 16 Agustus 2026. Kabar bahagia itu bahkan dikonfirmasi langsung sama Kepala Kantor Urusan Agama Pesanggrahan Jakarta Selatan, Basiron. Beliau membenarkan dokumen pernikahan pasangan selebritas itu terdaftar secara sah di instansinya, yang Stars. Pokoknya happy wedding deh buat Dikta. Semoga bahagia selalu ya, selamanya.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: dari Wings Food.
1: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru.

0: yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Young Youngsters Radio.

TV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Youngsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Awards 2026 bakal digelar di Peacock Theater Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini? DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih. Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya. Udah resmi atau belum? Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @BashaMarket. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJ

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Nadine Amiza ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua diantaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Yang baru aja bikin miris warga Surabaya adalah kasus korupsi ex-dirut kebun binatang Surabaya, Khairul Anwar. Di mana ex-dirut KBS ini diduga mengorupsi dana pengelolaan operasional mencapai 10,2 miliar rupiah. Yang tindakan ini ngebuat pengadaan pakan dan fasilitas konservasi di kebun binatang Surabaya jadi turun drastis kualitasnya ya, Stars. Jadi jangan heran kalau mungkin kamu lagi jalan-jalan ke kebun binatang Surabaya, terus lihat satwa di sana pada kurus-kurus ya. Karena uang buat makan mereka dipakai untuk kepentingan pribadi dan si tersangka kasih laporan anggaran fiktif ke kantor pusat. Miris banget kan? DJ Highlight by DJ FM.

0: kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

mono. Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Indonesia, karya musik anak Indonesia.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Indonesia, karya musik anak Indonesia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeien wasir, minum ambesir.
9: Indonesia. Karya musik Anas Indonesia.

Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Mungkin semua kisah hidup kamu terwakili lewat lagu-lagu terbaik Indonesia yang bisa kamu dengerin di 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Breakfast Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: New release on DJI.

0: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Clara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus

0: Angkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya, ya Stars, dalam berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basha Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basha Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @BashaMarket. Basha Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJFM Surabaya.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: apapun aktivitas dan kegiatan lo, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.

0: Halo, gue Sobriadi.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: by DJ FM.
1: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh yang stars sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu yang stars dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa ya, Sters, karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
2: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja, semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja, kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap, terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: dari Wings Food.
1: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 ICE BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
5: 94,8 JFM Yang Youngsters Radio.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemkot Surabaya lewat Dinas Perhubungan Kota Surabaya kasih harga spesial nih buat naik transportasi umum yang stars. Dimana kamu bisa nikmatin transportasi umum dengan harga Rp81 aja, mulai 11 sampai 17 Agustus 2026. Ada dua promo buat kamu yang stars yang bisa kamu pakai. Yang pertama, harga Rp81 buat transaksi Kris Tap dengan kuota 200 transaksi per hari. Kedua, diskon 81% untuk tiket GoBis promo pakai Kris dengan kuota 2.200 tiket per hari. Kuotanya sendiri bakal terbagi jadi dua sesi. Sesi pertama dibuka di jam 5 pagi, sedangkan sesi kedua dibuka jam 1 siang. Masing-masing nyiapin 700 tiket untuk umum dan 400 tiket untuk pelajar. Manfaatin harga spesial menyambut hari spesial ya, Hairstars.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: Linkin Park cetak sejarah baru nih ya Stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb, dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini, makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya. Take a

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima
2: ya.
3: Terima kasih lo ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini.
2: Wah.
3: Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
2: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah ya. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: you. I ain't gotta smoke now, I just gotta roll through. DJ FM.
1: Aduh sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
2: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi, gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
1: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh parah.
2: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
1: Iyalah.
2: gak bahaya apa, Ra?
1: Bahaya? Bahaya kenapa?
3: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih yang search. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Highlight by DJ FM.
1: Kamu ngefans banget sama BTS? ARMY garis keras? Ya, itu jadi salah satu kriteria yang gak bakal dipilih sama Jungkook buat dinikahin deh, Youngstars. Ini nih yang lagi viral, rame di social media. Dimana pernyataan Jungkook BTS yang pernah nyampein tentang kriteria pasangan ideal yang menarik perhatiannya. Salah satunya itu yang justru bukan ARMY yang gak kenal dia ataupun BTS. Hah, pertanyaannya, ada emang zaman sekarang yang gak kenal BTS? Ada aja sih, pilihan. Ya kalau bukan generasi di atas Gen Z jauh, ya daerah ya rumahnya belum ada internet dan TV.
0: DJ Highlight by DJ

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Ya, dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja. Kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi

0: Yostars, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Yostars, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basya Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @basyamarket. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.
1: DJFM. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
3: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
3: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
3: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
3: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
9: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
8: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
9: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
8: Loh, kok gitu?
9: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
8: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
9: Secara rutin? Emang nyaman?
8: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
9: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
8: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
9: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
8: Yoga, beli sendiri dong.
9: Yah, sayang.
10: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Ternyata Spider-Man Brand New Day ini banyak banget kejutannya. Selain ada sosok Messi kemarin yang ngepromosiin filmnya, sosok Jackie Chan ternyata juga terlibat di film yang diperanin Tom Holland ini ya, Stars. Jackie Chan berperan sebagai action director untuk Jackie Chan Stunt Team. Makanya ada adegan di film Spider-Man Brand New Day yang gaya fightingnya itu kayak nggak asing gitu ya, Stars. Ternyata ada sosok Jackie Chan di baliknya.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Ultimate Youngsters Radio.

0: dari Wings Food.
1: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Lewat akun Instagramnya Bunga Citra Lestari atau BCL ngasih bocoran nih yang stars kalau dia bakal ngerilis single baru yang kolaborasi sama Josh Flow, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Single berjudul Terpesona ini rencananya bakal dirilis 21 Agustus 2026.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak?
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New
6: Willy. You are listening to DJ FM Surabaya.
7: Hey, I'm going to get in front.
6: This is the hit song.
7: Hi, I'm Sabrina Carpenter.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik.
3: Terima
4: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma deh di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Halo, gue Sobri.
1: Hi everyone, gue Nadif Basalamah.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? Aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang kudu hati-hati ya, karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 GJFM Surabaya.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum ambesir.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Young Adult Youngsters Young Street Radio.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food. Halo, arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emangnya aman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Yang Street Radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage, bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basya Mart kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @basyamarket. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Hamsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi Yasters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh, Yasters.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Siapa yang sering susah tidur gara-gara kepikiran ini, itu? Yap, overthinking emang sering mampir pas malam. Badan udah capek, tapi otak masih aja muter-muter mikirin hal kecil sampai jadi besar. Menurut penelitian dari Journal of Behavioral Sleep Medicine, overthinking bisa bikin kualitas tidur turun drastis karena otak terjebak di mode aktif terus, bukannya rileks. Makanya, sebelum tidur, coba deh matiin gadget, inhale, exhale, dan fokus ke hal-hal positif aja. Percaya deh, tidurmu bakal lebih nyenyak dan paginya langsung fresh kayak habis recharge baterai.

0: MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Stars, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, empat kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu tiga temen yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak. Ada orangnya nih, Mbak. Oh, nunggu empat orang juga, Mbak? Enggak sih, berdua doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk dua orang. Kalau ini untuk tiga sampai empat orang sih.
1: Gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
2: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang dua, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Siapa nih yang tiap bulan lebih banyak beli skincare daripada make up? Asal tahu aja nih Youngsters, dari survei Indonesia Consumer Trend on Beauty Industry tahun 2024, ternyata sebanyak 85% Gen Z, baik laki-laki ataupun perempuan, lebih mentingin skincare daripada make up loh. Itu karena mereka menganggap skincare adalah bagian dari investasi jangka panjang daripada make up. Jadi mereka pun gak masalah kalau hangout tanpa make up. Persentase ini cukup tinggi karena Gen Z mulai menyadari dan banyak cari tahu tentang perawatan kulit.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really on DJ Ella.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Hari raya kita sudah pasti berbeda.

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day youngsters?
3: Cerita horor apa tuh?
4: Cerita horor tentang Mbak Kunti. Jadi dulu waktu aku mondok, itu ada kakak kelas aku cerita. Waktu jaga malam, itu kan temannya tidur nih kak. Sama dia ditinggal ngaji di depan asramanya itu. Selesailah ngaji, dia mau ikut tidur nih. Ikut tidur sama kayak temennya tadi.
3: Si kakak kelas itu ya.
4: Ditanggulah Qurannya. Nah, ketika dia mau tidur, tiba-tiba dari jendela atas dia duduk itu, itu kan jendelanya itu ditutup sama kertas kado tuh kak. Biar ruangan dalamnya tuh gak kelihatan dari luar gitu. Nah, tiba-tiba kertas kadonya kekupas sendiri gitu kak.
3: Maksudnya kayak ada yang nyobek gitu?
4: Iya, ada yang nyobek dari dalam. Padahal tahu sendiri itu ruangannya ditutup, gak ada dikunci malah, bukan cuma ditutup.
3: Suara apa itu tadi?
4: Nah, kan.
3: Suara apa? Fu, kamu denger gak sih kayak ada suara kertas gitu, Fu?
4: Gak ada tuh, Kak.
3: Ada, serius, beneran. Ya gak sih?
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: You really

yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000 itu gimana coba? Wah parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya Youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun, sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi, dari Dishub Kota Surabaya aja Youngsters, yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Pernah dengar pepatah yang bilang age is just a number gak sih youngsters? Ternyata ungkapan ini ada benernya loh. Asal kamu tahu aja youngsters, menurut studi yang dipublikasiin The Lancet, umur 34 tahun dianggap masih masuk dalam kategori remaja. Alasannya, karena para ahli nemuin kalau perkembangan otak manusia yang dianggap belum cukup matang sekalipun di usia yang biasanya dianggap dewasa, kayak 18 bahkan 21 tahun. Ditambah lagi, sekarang ini standar hidup orang dewasa kayak nikah dan mandiri secara finansial juga udah bergeser. Jadi, seringkali orang-orang yang dianggap sudah dewasa malah ngambil keputusan yang labil kayak remaja. Akhirnya, para peneliti menyimpulkan kalau usia remaja diperpanjang sampai 24 tahun dan fase dewasa bisa sampai umur 30 bahkan 34 tahun.

Film The Odyssey sekarang ini resmi jadi film Christopher Nolan yang paling laris daripada film-filmnya yang lain dengan pendapatan sekitar 19,6 triliun rupiah. Kalau data dari Box Office Mojo per Senin 10 Agustus 2026 kemarin, pendapatan ini didapat dari pasar domestik Amerika Utara yang mencapai 461,1 juta dolar Amerika dan pasar internasional dengan hasil 643,6 juta dolar Amerika. Angka ini pastinya bakal terus bertambah ya. Apalagi film yang diperanin sama Matt Damon, Anna Hathaway, Zendaya, Tom Holland ini baru mulai tayang di China 14 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

Lagi rebahan terus. Haduh deh. Lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya gak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang

0: pagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
0: Makanya biasain buat self-service dong.
1: Lah kita kan udah bayar tax service, harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
0: Kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Yuk ngebahas original soundtrack yang jadi penanda comeback-nya Ada Apa Dengan Cinta lewat single Rangga Cinta yang dibawain Eva Celia dan

Udah kayak tradisi ya, kalau AADC rasanya kurang afdol kalau nggak ada musik dan soundtracknya. Nah, untuk Rebirth AADC yang filmnya masih digarap sama Miles Film, berjudul Rangga dan Cinta ini masih akan munculin tim song duet yang jadi ciri khasnya. Kenapa kok Bilal dan Eva Celia yang merupakan ponakan dari Mira Lesmana sendiri? Karena film Rangga dan Cinta ini fokusnya ke cerita remaja. Makanya dicarilah musisi muda buat ngebawain lagunya. Uniknya, ide ngadirin tim song ini bukan sejak awal filmnya dibuat. Malah ide ini muncul waktu proses syuting sedang berlangsung.

0: lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku sama Sal Sabil.
0: Atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Galantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya Yasters buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih Yasters, berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

0: pagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas lagu yang udah gak asing lagi youngsters, karena lagu ini sebelumnya udah ngehits dibawain sama Baby Romeo. Dan kali ini dibawain sama penyanyi lintas generasi Iwan Fals dan Isyana Sarasvati. Yups, betul sekali, Bunga Terakhir yang jadi original soundtrack untuk film animasi Panji Tengkorak.

produksi Falcon Picture ini sendiri tayang 28 Agustus 2025. Kalau kamu dengerin aransemen versi Iwan Fals dan Isyana Saraswati, ini tuh kayak jauh lebih mellow dan lebih sedih, youngsters. Karena faktanya, aransemen ini dirancang khusus buat mewakilin perasaan karakter Panji, seorang pendekar yang kehilangan cinta sejatinya dan harus tetap hidup karena kutukan ilmu hitam. Alhasil, lagu ini jadi jembatan emosional antara penonton dan karakter Panji yang diperanin sama Denny Sumargo. Selain itu, bunga terakhir versi Isyana dan Iwan Fals ini jadi simbol Panji yang hilang arah karena cinta dan rasa bersalah.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: New Willy. On BTR.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Kak Risa. Hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri. Terus aku juga kurangin plastik. Atau bisa juga naik transportasi umum. Karena menurut aku, perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih Youngsters di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ultimate Top 3.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Di Ultimate Soundtrack kali ini kita bakal bahas original soundtrack dari film Dopamin yang diperanin sama suami istri Angga Yunanda dan Senina Cinnamon. Lagu punya Hindia, Everything You Are, terpilih jadi original soundtrack film karya sutradara Teddy Surya Atmaja.

Fun fact-nya, lagu ini udah terpikirkan sejak awal produksi loh Youngsters. Karena sang sutradara merasa lagu ini nyatu banget sama nuansa film yang nyeritain dinamika hubungan suami istri antara Malik dan Alia, tergambarkan lewat liriknya. Cerita kita tak jauh berbeda, got beat down by the world, sometimes I wanna fold.

Terlebih lagu Everything You Are karya Hindia ini dinilai cukup merepresentasikan tema cinta, luka, dan self-acceptance yang jadi inti cerita film Dopamin.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yakinet Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: my God, I feel invincible.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM.
3: 사랑해. 이 gemes banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia.
4: Seru banget sih drakoran.
5: Eh, skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh.
4: Info apa tuh?
5: Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Wow. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik. Oh, yeah. Ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu.
4: Mama.

0: Halo Vin.
1: Halo Dip, udah jam 6 nih.
2: Iya.
3: Waktunya The Morning Group.

Naver po yung DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, youngsters. Selamat pagi, pagi. Good morning. Oh. Akhirnya kita ketemu lagi di hari Senin, youngsters ya. Di hari awal minggu untuk bekerja. Buset, semangat, youngsters ya. Kembali lagi bareng sama Alvin di The Morning Crew. Alvin bakalan nemenin kamu selama 3 jam ke depan dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi nanti. Jadi 3 jam ke depan kita bakalan seru-seruan bareng yang selesai tentunya ya. Jadi langsung tune in aja ke radio konvensional rumah atau mobil kamu di 94,8 FM. Atau kamu juga bisa banget nih kalau misalkan di luar jangkauan pengen dengerin suara Alvin, pengen gabungan DJ FM ya, bisa banget streaming lewat www.djfm.co.id atau lewat aplikasi On Ears yang bisa kamu download gratis di App Store maupun Play Store ya. Dan untuk opening pagi hari ini ya, Sers ya, Alvin mau puter dulu ada satu lagu dari Lomba Sihir. Ini dia, Ribuan Memories.

You're still listening to 94.8 DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Tentunya masih bareng sama Alvin Youngsters di The Morning Crew. Selamat pagi. Menyapa lagi Youngsters ya, buat kamu yang mungkin baru aja gabungan. Good morning, selamat hari Senin Youngsters ya. Selamat bekerja, selamat kuliah buat kamu yang sekarang mahasiswa. Atau di sini ada yang mahasiswa baru, yang baru banget kemarin tuh ospek-ospek gitu ya. Atau masih ospek sekarang. Biasanya maba-maba teknik itu ospeknya lama gitu ya. Ayo, ada gak maba-maba yang teknik-teknik di sini? Coba dong komen-komen yang search. Mungkin dari yang search di sini juga ada yang sedang nganterin anaknya sekolah kali ya. Sambil dengerin DJ FM gitu ya. Boleh banget yang search. Kalau kamu pengen dengerin lagu favorit kamu gitu ya pagi-pagi gini, langsung aja join chat gabungan di WhatsApp kita sekarang juga di 081-888-0948 ya. 081-888-0948. Atau kamu bisa gabungan lewat DM Instagram ya, Youngsters, di @djfmsurabaya ya. Kamu bisa DM aja, "Vin, aku mau diputerin lagunya siapa ya, judulnya apa." Di The Morning Crew itu lagu-lagu yang mungkin bisa membawa kamu ke zaman-zaman baheula, asik, zaman-zaman dulu gitu ya. Jangan lagu-lagu baru ya, Youngsters. Kalau lagu-lagu baru nanti ketemunya sama DJ Hans di jamnya yang search jam 11 sampai jam 1 siang. Kalau jam pagi itu lagu-lagu yang lumayan enggak yang lama-lama banget sih, cuman yang yang lagu tahun 2010 bisa banget ya, 2010, 2005 juga bisa ya, kamu baru lahir juga bisa tuh. Nah, Youngsters, gimana kabarnya hari Senin ini? Semoga kamu baik-baik saja ya, sehat-sehat. Alhamdulillah batuk Alvin udah better ya, Youngsters ya. Udah lumayan mereda banget, udah minum obat gitu ya. Jangan lupa juga untuk sarapan ya, Youngsters. Tadi Alvin di sini sarapannya pakai makanan Amerika. Pakai sandwich ya, Youngsters ya. Ada sandwich sama ada aduh apa ya namanya tuh ya. Jadi dia tuh ada kayak apa, puding, bukan puding tapi ada abonnya. Jadi di atasnya tuh ada taburan abonnya, warnanya tuh putih. Ada yang tahu enggak ya, Youngsters, namanya apa? Aku enggak tahu kalau di sini namanya apa ya. Nah, kalau di daerahku itu tuh bisa dibilang geblok biasanya ya. Bisa dibilang geblok, mirip geblok sih, cuman kalau di daerahku itu teksturnya lebih agak lengket. Nah, kalau di sini tadi tuh agak plumpy ya. Jadi agak kenyal gitu kayak jelly, tapi bukan jelly. Nah, terus ada taburan abonnya. Enak banget ya. Jadi untuk mengganjal perut pagi, Alvin makan itu tadi sandwich sama bertabur abon satunya, enggak tahu namanya. Ya, gimana sarapan kamu ya, Sers? Apakah sudah ada di meja makan? Apakah sudah beli gitu ya? Kira-kira kamu bikin apa pagi hari ini? Atau mungkin buat kamu para mami-mami, yang udah mami-mami, udah punya anak, biasanya pagi-pagi anaknya sekolah itu harus dibikin sarapan gitu kan. Biasanya nasi goreng yang seadanya aja yang bisa bikin pagi-pagi di rumah gitu ya. Kalau misalkan malas untuk beli, biasanya kan bikin gitu. Ada nasi goreng biasanya. Apalagi ya, sarapannya bisa dibikin di rumah. Biasanya nasi goreng gak sih ya, Sers ya? Karena simple gitu, nasi. Ya kalau gak ada bumbu-bumbu apapun ya cuma bawang putih, bawang ya. Bawang merah apa bawang putih tuh makanya? Bawang, nasi, bawang, terus sama kecap, sama garam juga bisa jadi gitu kan. Terus ya sama telur lah ya. Telurnya bisa dioseng-oseng, bisa diceplok juga bisa, tapi aduh, sorry. Tapi Alvin sendiri prefer telur yang diceplok. Nah, kamu sendiri gimana ya, Sars? Kalau Alvin sih suka yang diceplok ya telurnya ya, karena kayak lebih enak aja, apalagi telurnya setengah mateng. Setengah mateng tuh udah enak tuh, telur setengah mateng gitu kan. Nasi goreng plus telur setengah mateng. Kalau Alvin sendiri tadi udah beli buat nasinya ya, tapi baru beli doang sih, belum tak makan. Nantilah dimakannya agak siangan, karena kalau pagi itu gak bisa ya, Sars. Pagi itu sarapan tuh bikin perutnya nanti jadi mules ya. Perutnya nanti jadi mules. Jadi Alvin ganjal dulu aja pakai sandwich, roti, ada telur ceploknya tadi di dalamnya. Ada kayak sosisnya, terus dikasih saus. Wih, enak banget. Kalau nasi sendiri Alvin belinya suwir ayam daging. Nah, suwir ayam daging di sini ada ayamnya.
Tapi ayamnya tuh ayam yang hitam gitu loh yang saus. Kamu tahu nggak sih? Ayamnya tuh hitam. Bukan ayamnya ding yang hitam kayak ini ya, kayak gudeg gitu ya, bener nggak sih? Kayak gudeg gitu, nangka kalau nggak salah. Nah, kalau gudeg kan ada nangkanya ya. Ada ayam, ada nangkanya, terus ada tahu isir, isir tahu iris, terus ada teri, ikan terinya. Beuh, ini enak banget nih ikan teri yang sedes. Oke. Tapi Alvin simpan dulu untuk sarapan nanti sarapan untuk dimakan nanti siangan gitu ya. Mungkin abis siaran Alvin baru makan. Karena kalau makannya pagi-pagi, aduh, nanti perutnya bisa-bisa mules. Nah, intinya jangan lupa sarapan yang sedes buat kamu yang mau berangkat sekolah, berangkat kerja, berangkat kuliah. Baik itu kamu apapun pekerjaan kamu yang mungkin di sini ada yang mau ngojol, mungkinnya semangat bapak ibu, mami-mami yang ser semuanya yang ada di sini yang lagi dengerin Alvin di sini, semangat ya cari cuannya pagi-pagi. Jangan lupa minum yang banyak, jangan lupa bawa tumbler yang sersia, terutama buat kamu yang sekolah juga. Kayaknya sekarang udah zamannya nggak malu ya yang sersia bawa tumbler. Kalau zaman dulu kan kayaknya ada malu-malunya gitu, tapi sekarang udah tren lah ya, sudah ramah lingkungan juga. Jadi kita tinggal isi full gitu ya. Entah itu 700 mili, 1 liter, 2 liter. Ada gak yang bawa 2 liter tumbler? Nah ya tinggal isi dari rumah, bawa kemana-mana, enak gitu kan. Gak usah beli-beli, gak usah beli yang macam-macam, es teh segala macam. Aduh jangan deh ya sesnya. Kurang-kurangin es teh, kurang-kurangin gula ya. Kalaupun lagi pengen banget ya gitu ya, lagi pengen banget minum-minuman yang manis, ya less sugar lah yang sersia, minimal banget. Jangan terus-terusan gula terus gitu. Aduh, nanti diabetes kamu. Jadi usahain satu hari minum air putih berapa liter minimal? 2 liter ya. 2 liter ya. Kalau enggak 2 liter pun 1,9 ya mendekati gitu ya, sers ya. Oke, Senin paginya intinya semangat ya, sers ya. Kalau kamu lagi butuh apa curhat-curhat, boleh banget. Alvin nanti ladenin curhatan kamu. Sembari kamu rekomendasiin lagu nih, langsung aja sekali lagi Alvin bacain WhatsApp-nya di 081-888-0948. Tapi Alvin nanti bakal bacain satu-satu ya abis ini. Jadi sekarang langsung join chat gabungan aja sekarang juga, sekarang juga. Atau kamu bisa DM di Instagram di @djfmsurabaya. Ya Alvin butuh updatean kabar kamu nih. Gimana kabarnya hari ini, atau update perjalanan juga boleh ya, yang lagi ada di jalan. Apakah Surabaya jam 6.19 sekarang sudah macet? Apakah masih longgar-longgar aja gitu ya? Biasanya sih Alvin kalau berangkat studio ya, selesai ya, berangkat ke studio sini itu jam 6 kurang 10 atau 20 menit itu masih longgar jalanannya ya. Tapi pas udah mendekati jam 6, Alvin pernah ya, aduh telat banget. Terus pas mendekati jam 6 itu udah macet. Itu udah gak bisa ngebut tuh. Jadi kayak aduh ini jam, kalau mau longgar banget gitu ya Surabaya tuh, ya jam 6 kurang lebih 10 atau 20 lah kamu berangkat. Tapi kalau udah mepet jam 6 itu kamu mau ngebut juga udah gak bisa tuh. Karena orang-orang mungkin ya berangkat kerja semua kali ya pagi-pagi ya. Oke, Senin paginya mungkin abis ini Alvin bakalan ajak kamu stretching bareng ya. Kayaknya udah lama kita gak stretching ya, sers. Jadi mungkin buat kamu yang Senin paginya mau diisi sama, aduh Vin aku mau olahraga dulu sebelum berangkat kerja gitu kan. Kerjaku nanti jam 8, jam 9. Jadi mau olahraga dulu, mau apa namanya, mau jogging dulu, mau goes dulu. Nah, boleh banget ya, sersnya nanti sebelum goes, sebelum jogging-jogging, kita stretching bareng dulu tipis-tipis aja, bentar aja dari Alvin ya. Nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di 94.8 KJFM, The Ultimate Youngsters Radio.

0: Fastest Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.
8: Elfie, now that we're friends, I've decided to make you my new project.
9: Oh, you really don't have to do that.
8: I know. That's what makes me so nice. Whenever I see someone less fortunate than I, and let's face it, right, who isn't less fortunate than I? My tender heart tends to start to bleed, and when someone needs a makeover, I simply have to take over. I know exactly what they need. And even in your case, though it's

Masih barengan sama Alvin yang sudah siap menemani Senin pagi kamu di The Morning Crew. Aduh, Popular Ariana Grande. Kalau dengerin Popular, ingat film Wicked ya, seharusnya. Ada yang nonton film Wicked? Wicked 1, Wicked 2. Nah, ada, okay. Buat kamu yang belum join chat gabungan sekarang juga, Alvin mau remind lagi ya, untuk segera store lagu yang pengen kamu putar di DJ FM pagi hari ini ya, seharusnya di 081-888-0948 atau kamu juga bisa DM Instagram di @djfmsurabaya. Sembari kamu store juga nih kesehatan kamu, apakah baik-baik aja atau kamu mau update untuk kondisi sekarang di jalan Surabaya kayak gimana buat kamu yang udah di luar ya. Jadi langsung aja sekarang juga cus-cus untuk gabungan di WhatsApp kita di 081-888-0948. Jangan lupa juga di save WhatsAppnya yang seharusnya, karena nanti kita seperti biasa bakal ada tebak cepat yang dimana kamu harus menjawab secara real time ya 3 pertanyaan yang bakal Alvin ajuin di sini gitu kan. Jadi nanti kamu harus menjawab cepat di WhatsApp ataupun Instagram. Jadi jangan lupa untuk save WhatsAppnya di JFM gitu ya. Oke. Alvin tadi mau ajak kamu untuk stretching tipis-tipis ya. Siapa tahu nih pagi-pagi ada yang mau olahraga gitu. Boleh banget ya. Nah, kita stretchingnya bentar aja, tipis-tipis aja seperti biasa, karena udah lama juga gak stretching ya, sirs ya. Oke, jadi buat kamu yang sekarang lagi rebahan ya, masih di bantal nempel gravitasi kasur nih, mohon maaf ya. Boleh dong duduk dulu bentar gitu, atau berdiri juga boleh ya. Yang udah berdiri ya udah berdiri aja, tapi yang udah yang masih rebahan duduk dulu yuk. Kita stretching tipis-tipis bentar ya, sirs ya. Oke. Nah. Oke. Nah, jadi buat kamu yang lagi santai-santai masih bangun tidur ya, ini enak banget stretching tipis-tipis karena untuk merileksasikan otot-otot, sirkulasi udara ya, biar mengalir lancar di tubuh kamu gitu kan. Jadi Alvin mau minta kamu tarik nafas dalam-dalam dulu lewat hidung ya. Kamu tahan nafasnya bentar aja, jangan lama-lama. Lalu kamu buang lewat mulut. Oke. Nah. Oke, ready ya yang seharusnya ya. Alvin hitung. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Buang. Nah, sekali lagi tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Buang. Oke, sekali lagi biar ganjil. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan. Buang. Nah, kalau udah tarik nafas ya, kita kedip-kedip mata dulu yuk, terutama buat kamu yang belum mandi nih, belek-beleknya masih nongkrong di mata-mata gitu kan. Yuk dikedip-kedipin dulu matanya yang kenceng. Nah, jadi ini bisa mengusir ngantuk juga ya, sirs ya. Buat kamu yang mau kerja tapi kayak aduh 5 menit lagi Devin, 5 menit lagi deh gitu kan. Udah itu alarm di snus mulu gitu. Aduh, udah deh itu alarmnya. Jangan di snus mulu gitu kan. Kalau udah kedip-kedip sambil dibersihkan yang sirs matanya ya, siapa tahu tuh belek-beleknya masih nongkrong di mata kamu ya, biar bersih. Nah, oke. Di pojok-pojok matanya. Nah, aduh Vin, aku udah mandi Vin gitu ya. Aku udah mandi. Ya, enggak apa-apa, dibersihin, siapa tahu beleknya masih ada gitu kan. Oke. Nah, oke. Lanjut ya, sirs, kalau udah kedip-kedip ya. Kita mulai dari kepala dulu ya. Kita mulai dari lemesin kepala dulu. Jadi Alvin mau kamu puterin kepala kamu dari kanan menuju kiri, terus kembali lagi ke kanan. Nah, paham ya yang seharusnya ya. Pelan-pelan aja puternya ya. Gak usah kenceng-kenceng. Jadi santai aja muternya. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3, let's go. Putar mulai dari ke kanan. 1, 2, 3,
Empat, empat ketukan aja. Satu, dua, tiga, empat, lanjut. Lima, enam, tujuh, delapan. Lagi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, kita switch ya, sirs ya. Tadi motornya ke kanan, sekarang ke kiri. Sekarang ke kiri. Let's go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekali lagi, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, oke, tadi sudah putar-putar ya. Sekarang kita tengok dulu nih. Dua ketukan, Alvin mau kamu tengok atas ya. Dua ketukan lagi, kamu tengok bawah. Oke, paham? Nah, dua ketukan tengok atas, dua ketukan tengok bawah. Let's go. Satu, dua, tiga, empat, lagi lima, enam, tujuh, delapan. Lagi satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Oke, kalau sudah tengok kanan, kalau sudah tengok atas bawah, sekarang kanan kiri. Nah ya, dua ketukan sama dua ketukan tengok kanan, dua ketukan tengok kiri. Let's go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, kalau sudah tengok kanan kiri, sekarang kita menelengkan kepala dulu ya. Telengin kepala kamu ke kanan dua ketukan, kiri dua ketukan. Jadi hampir menyentuh bahu. Nah, telengin tuh hampir kayak neleng gitu ya. Ya, paham gak sih bahasa neleng? Nah, neleng tuh kayak kepala telinga kamu nih hampir menyentuh bahu nih. Nah, jadi miring ke kanan. Satu, dua, dua ketukan miring kanan. Tiga, empat, miring ke kiri. Let's go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, oke. Kepala sudah, kita lanjut turun ke pundak. Turun ke pundak alias bahu ya. Kedua tangan kamu boleh dinaikkan ke atas pundaknya yang sers. Nah, kalau sudah naik ke atas, kita putar pelan-pelan dari depan dulu menuju belakang ya. Dari depan menuju belakang. Let's go. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekali lagi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, sekarang kita switch dari belakang ke depan yang ser. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Nah, oke, pundaknya udah lumayan lemes, relax ya. Kita lanjut ke tangan nih, answers. Kamu angkat kedua tangan kamu ke atas. Nah, kalau sudah angkat keduanya, kamu rekatin jari jemarinya. Kamu rekatin jari jemarinya, lalu kamu dorong ke atas. Oke, tahan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Masih tahan, kamu dorong ke kanan. Nah, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Let's go, dorong ke kiri. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Sekarang masih lanjut ke tangan ya. Jadi dua ketukan, tangan kamu dilipat ya. Tangan kamu dilipat menuju agak dekat ke tiak. Nah, ngerti gak sih dilipat gitu ya, sirs? Nah, dilipat ya. Dua ketukan kamu tarik ke belakang. Jadi satu, dua. Nah, dua ketukan lagi, kamu lebarkan tangan kamu. Kamu buka lebar-lebar, terus tarik lagi ke belakang. Tiga,
4. Nah, jadi 2 ketukan kamu lipat tangannya, tarik ke belakang, 2 ketukan lagi kamu lebarkan, tarik ke belakang sama-sama. Oke? Paham? Oke, let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, oke. Sekarang tangan kanannya di atas, tangan kirinya di bawah. Jadi lurus ya. Lurus yang harus tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. 2 ketukan, kamu tarik dua-duanya ke belakang. 1 2. Nah, 2 ketukan laginya selanjutnya kamu switch. Dari yang tadi di bawah sekarang ke atas. Terus tangan satunya yang tadi di atas sekarang di bawah. Tarik ke belakang lagi. Oke? Paham ya? Oke, Alvin anggap paham aja. Let's go. 1 2 tarik belakang, 3 4 switch, 3 5 6 7 8. Nah, let's go lanjut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah. Oke, hamsters, kepala sudah, pundak sudah, tangan udah ya. Segitu aja peregangan stretching dari Alvin ya, hamsters ya. Buat kamu yang mungkin aduh kurang Vin peregangannya gitu. Nah, lanjut sendiri aja ya. Mungkin kalau kamu mau jogging apalagi ya, bagian kakinya kamu angkat-angkat, kamu tahan-tahan. Nah, ya. Jadi lanjut sendiri boleh banget, apalagi kalau kamu mau goes ya. Bagian kakinya dipemanasan dulu, pemanasin dulu, dipanasin dulu. Nah, gitu. Dipanasin dulu ya, Sir. Jangan lupa bagian kakinya ya. Terus dikretek-kretek mungkin buat kamu yang baru bangun. Aduh, enak banget tuh baru bangun jam segini. Jangan lupa minum air putih ya, Sir ya. Buat kamu yang goes-goes juga jangan lupa bawa air putih. Tapi ada yang goes gak sih yang Senin-Senin gini? Atau kayak mungkin kan kerjanya siang gitu ya, jam 8, jam 9. Jadi mungkin pagi-pagi masih semangat-semangatnya buat menghirup udara segar pagi hari ini gitu kan. Sembari mungkin cari-cari makan, cari-cari sarapan ya. Semangat-semangat-semangat yang Sers ya. Abis ini Alvin mau bacain dari chatan yang sudah gabung di chat gabungan WhatsApp atau Instagram ya. Jadi buat kamu yang belum gabungan, langsung saja youngsters ya di 081-888-0948 atau kamu bisa DM Instagram di @djfmsurabaya. Nah, oke. Kita lanjut dulu, ada satu single lagu dari Okin youngsters ya, berjudul Ekspektasi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Masih barengan sama Alvin Youngsters di The Morning Crew yang nemenin Senin pagi kamu sampai jam 9 pagi nanti. Langsung join chat gabungan sekarang Youngsters, karena Alvin mau bacain sekarang juga ya. Jadi rekomendasiin atau spill lagu yang enak banget nih kira-kira diputar di pagi-pagi hari gini ya, terutama di hari Senin ya, vibesnya itu kayak Senin pagi ini semangat ngantor lagi gitu kan, back to school lagi dan back to kuliah lagi selama kemarin weekend ya. Jadi enaknya lagu apa ya kira-kira untuk membangun semangat? Lagu Indo boleh, lagu Barat boleh, langsung spill aja sekarang juga ya, lagunya apa, penyanyinya siapa gitu ya. Jadi jangan tunggu lama-lama, asik. Jangan tunggu lama-lama, langsung join saja. Alvin mau menyapa di WhatsApp dulu ya, terus ada dari Kak Kiftia Prigen. Halo Kak Kiftia. Mau dong diputerin lagunya Hugel Salto Jamaican yang berjudul Bam Bam. Bam Bam. Makasih Kakak dari Kiftia Prigen. Oke, siap Kak Kiftia ya. Selamat pagi juga. Semoga aktivitasnya Kak Kiftia berjalan lancar pagi hari ini ditemenin sama Bam Bam ya. Lalu ada dari Kakak Vivi kalau enggak salah ya. Tadi namanya Feve. Bener enggak nih Vivi dibacanya? Asal nyebut aku ya. Kakak Vivi, bener enggak namanya? Ini baru join juga di WhatsApp ya, search yang di mana Kakak Vivi ini mau dengerin lagunya Cortis ya. Lagunya Cortis yang Fashion atau Go. Terus katanya Joyride juga enak tuh, Kak. Terus ada Motion juga kemarin udah di play katanya. Nah, kebetulan banget Kak Vivi ya, Cortis ini band Korea, jadi belum bisa diputar di The Morning Crew Kakak Vivi ya. Jadi nanti kalau mau lagu-lagu Korea ya, band-band Korea, nanti ketemunya sama DJ Feby di jam malam ya, jam 8 sampai jam 10 malam. Kalau misalkan di jam pagi tidak masuk playlist Kakak Vivi, oke, nanti ketemunya sama DJ Feby aja di jam malam gitu ya. Atau mungkin Kak Vivi ada rekomendasi lagu lain, boleh banget, lagu Indo, lagu Barat yang gak baru-baru banget. Nah, boleh Kak Vivi rekomendasiin di jam pagi gitu ya. Terus ada Kakak Randy. Halo Kakak Randy. Katanya pagi Kak Dip. Ini biasa Kak Randy belum dengerin suaraku terus langsung join chat gabungan gitu ya. Bersama DJ Alvin di sini Kakak Randy, tidak apa-apa ya. Request lagunya Anak Terakhir di Hari Depresiku. Oh, Anak Terakhir, Last Child. Bisa-bisanya diganti tuh nama bandnya ya. Iya sih, nama artinya gitu kan. Tapi kan anak terakhir banget nih, Last Child. Oke, Kak Randy, siap, ditunggu lagunya. Sama ada Kakak Adnan. Halo Kakak Adnan, pagi, selamat pagi juga. Request lagunya Niji, Jangan Lupakan Aku. Kenapa tuh Jangan Lupakan Aku? Pengennya diinget terus ya Kak Adnan ya. Oke, di WhatsApp kita sudah ada Kak Adnan, Kak Randy, Kak Vivi, Kak Kiftia ya, 4 orang. Lalu di Instagram kita cek ya, apakah ada masuk di Instagram yang search? Di Instagram belum ada, oke. Oke, Alvin masih menunggu kamu ya, mungkin yang belum join di Instagram, belum join di WhatsApp lagi yang belum ya. Rekomendasiin lagu pagi-pagi enaknya lagu apa ya, Sos ya. Langsung aja cus di Instagram di @djfmsurabaya. Atau bisa melalui WhatsApp saja di 081-888-0948. Ya tentunya Alvin abis ini bakalan kasih info update terbaru ya. Kira-kira ada info apa pagi hari ini. Sama nanti juga bakal ada tebak cepat ya, Sos. Jadi jangan lupa untuk save WhatsAppnya di JFM ya, karena nanti kamu bisa jawab soal pertanyaan 3 tebak cepat ini secara real time ya, langsung jawab, langsung cepat gitu, asik. Ya, jadi jangan lupa di save nomornya ya. Kita lanjut dulu nih yang search, puterin satu rekomendasi lagu dari Kak Kiftia kali ya. Ada lagunya Hugel Salto Jamaican, Bam Bam.